0: Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak original.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari

0: online. Game A.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak. Maaf.
2: Sana cepat.
3: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya. Lihat skor bola dulu, ah.
3: Pak. Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main

Cuaca dalam keadaan cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Untuk malam dan dini hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Pola angin bergerak dari arah utara hingga timur dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat Natuna yang beraktivitas di luar ruangan agar menggunakan

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan.

0: Yes, nah di tengah itu semua ya, harus Nepi juga sibuk ya kan kerja, belum lagi target-target tadi ya.
1: Target-targetnya.
0: Nah ini buat menjaga kesan mental ini dapat terasa begitu seperti tuntutan tambah di tengah kesibukan sehari-hari. Jadi benar-benar,
2: Jadi memang harus kita pandai-pandai mengelola kayak mood kita sendiri ya kayak Pia, supaya walau gimana pun kita capeknya dengan kesibukan kita ya, tapi tanggung jawab kita tetap harus terselesaikan. Kita tidak boleh mentang-mentang nih kita sibuk banyak banget yang harus dikerjakan, ujung-ujungnya

0: kan ya. Yeah. Jadi kayaknya aku kalau lagi kesel itu larinya ke story, tapi enggak yang ngomongin gitu-gitu, enggak, paling kayak lebih ke diri sendiri sih, kesel sedihnya gitu diluapin, cuman enggak yang curhat gimana-gimana sampai bilangin orangnya, enggak dong.
1: Enggak nyinyir lah ya.
0: Yang penting ada kata nasihatnya.
1: Iya, buat diri sendiri kan. Buat misalnya sendiri, biar gimana tapi supaya kita sabar, iya, ikhlas
0: lebih badan, ikhlas lagi, sama. Menguatkan, istilahnya menguatkan.
1: Iya, benar sih sendiri. Sama. Terkadang orang ngelihat Evi tuh bahagia terus.
0: Benar. Kan? Enak ya jadi Nepi, enaknya jadi Evi. Tapi orang enggak tahu ya, iya, kita di dalamnya.
1: Kita enggak pernah nunjukin apa sisi buruknya. Enggak pernah nunjukin sisi buruknya. Nah, itu ya kelebihan mental kita.
0: Iya, itu kelebihan mental kali ya. Kayak perlu kita pertanyakan ini sama psikolognya, itu namanya apa ya? Kayak orang melihat kita tuh senang sih. Aja, happy aja.
1: Happy padahal, aja.
0: Padahal di rumah kalau sendiri, aduh.
1: Aduh.
0: Juga orang rumah yang tahu ya Kak Epi.
1: Iya, jadi keluhannya ya kalau udah sendiri tuh
0: muka susah dikontrol kalau sudah di rumah.
1: Kalau di rumah, kalau di luar tuh
0: happy aja.
1: Oh ya, kayak gitu pagi.
0: Benar banget.
1: Oke. Okay. Nah, kemudian apa nih Rosnepi ya?
0: Yang selanjutnya ya Kak Epi.

0: ataupun jalan kaki, misalnya nih kayak rumah aku dekat ya dari kantor, jalan kaki ke kantor misalnya. Dulu aku pernah ya kayak Epi, tapi sekarang udah iya.
1: Iya. Dulu pernah, gak boleh terlalu banyak gerak banget ya.

0: aja bawaannya setiap hari berulang kali misalnya. Nah itu kita bisa mute ya, bisa kita bisa mute kan supaya nggak muncul lagi nih storynya di kita. Jadi kita nggak pas lihat storynya malah kita yang kayak
1: ikutan sama
0: emosi. Apa sih nih orang setiap hari ngeluh? Jadinya kan kita juga
1: ikut-ikutan
0: jadinya kesel ya. Nah itu sudah menguras emosi negatif.
1: Nah sebelum kita
0: kan
1: menjadi orang yang bermedsos seperti itu, ya jaga dulu mental kita.
0: Benar.
1: Yang bikin medsos seperti ini kadang kan udah kena mental ya.
0: Benar.
1: Karena udah tuntutan kehidupan ya.
0: Mungkin dia juga enggak punya teman untuk bercerita, tempat untuk mencurahkan. Jadi jadilah medsos ini tempat dia meluapkan ya, meluapkan emosinya misalnya ya. Ya memang banyak sih orang kayak gitu, banyak banget.
1: Pernah enggak harus Nevi ya, kalau aku punya pengalaman sendiri. Pengen ya nyinyir gitu ya, tapi cuman aku yang bisa ngelihat. Aku mood semuanya.
0: Jadi,
1: beneran.
0: Jadi di
1: serius
0: di up story-nya
1: ya, tapi orang lain enggak bisa ngelihat.
0: Unik banget nih.
1: Ya, soalnya pengen banget ngetik gitu ya, ngepost itu ya udah. Oh, ya udah gini aja caranya. Jadi udah habis itu
0: lega plop.
1: Iya.
0: Kalau aku gitu enggak sih,
1: ya Allah. Jadi ada cerita sama temen kan, dia ketawa sampai sakit perutku, memang gila. Dia bilang, daripada aku ngerusak mental orang lain,
0: bener,
1: nanti bertanya-tanya, ada masalah apa Epi sama orang lain.
0: Pasti orang nanya ya.
1: Kalau ini

0: aku udah berharap banget janji kita harus nyepin nanti sore kita nongkrong ya minum ya, terus udah berharap kali sore nggak sabar gitu ya. Nah pas Rosnepi bilang kah nggak bisa, ternyata ada ini nih, kan kecewa.
1: Benar.
0: Nah itu berharap. Coba tadi udah nggak berharap.

0: ada masalahnya. Ya nggak mungkin kita itu hidupnya mulus-mulus aja. Kayak Epi misalnya.
1: Iya, benar sih. Nggak seperti ya,
0: yang terlihat,
1: iya,
0: di medsos.
1: Iya, terlihat di medsos. Ya. Tapi nggak selalu kok. Ya, hidup itu apa ya, turun naik.
0: Benar.
1: Iya,
0: pasti
1: naik,
0: ada.
1: Iya, gonjang-ganjing kehidupan. Kadang dia bisa terjadi juga di luar Nurul kita.
0: Benar. Kita enggak cari masalah, ternyata masalah yang nyari kita.
1: Iya. Ternyata kita enggak pernah nyenggol orang, yang ternyata kita disenggol. Ini karena itu
0: biasa. Itu namanya kehidupan.
1: Iya, ya, namanya juga kehidupan. Nah, yang pentingnya bagaimana kita menanggapinya.
0: Menghadapi.

0: Lampu yang gak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga, jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Biar aja lah, Sin. Udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah, Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam

Nya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung.

Hai hai hai Tom Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Runway.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih nih, sama ini nih, nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa?

0: membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
1: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga.
1: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Oke, teman Produa ada Olah Huta ya, Braga. Teman Produa 36 menit membawa kita dari pukul 12 hari ini. Selamat siang teman Produa. Teman Produa Amerika Serikat memperingati Southern Food Heritage Day setiap tanggal 11 Oktober untuk mengenalkan kekayaan kuliner wilayah selatan ya. Nah, jadi salah satu warisan terpentingnya adalah soul food, tradisi kuliner yang tumbuh dari komunitas Afrika Amerika. Nah, jadi soul food ini bukan sekadar jenis makanan, melainkan identitas budaya warga kulit hitam Amerika. Istilah ini

sama bumbu dan kadang potongan daging gitu ya, hingga menghasilkan kaldu yang gurih ya. Nah, jadi soul food juga mencakup ada olahan daging, jagung, sayuran, kacang-kacangan, dan makanan lainnya ya. Nah, itu tadi teman produs kilas soul food warisan kuliner yang lahir dari perjuangan masyarakat Afrika Amerika. Informasi ini kita dapatkan dari arari.co.id.

Oke, teman produ ada aroma muak ya. Teman produ di produ santai siangnya ya, kita masih menghadirkan lagu-lagu dan juga informasi. Kali ini kita akan berbagi informasi seputar olahraga ya. Nah, para atlet Indonesia tiba Dubes Tokyo berikan yang terbaik di ASEAN Para Games ya. Nah, sebanyak 103 atlet Indonesia tiba di Jepang untuk mengikuti ASEAN Para Games 2026. Rombongan kontingen merah putih tersebut tiba di Bandara Chubu Nagoya pada Selasa 13 Oktober 2026 waktu setempat. Nah, pihak kedutaan

Besar Republik Indonesia Tokyo menyambut langsung kedatangan para duta olahraga bangsa di bandara. Nah, rombongan dipimpin oleh Chief de Mission Redeh Mantovani dan Ketua Umum Nasional Paralimpik Komite Seni Marbun ya. Nah, selaku koordinator fungsi penerangan sosial budaya KBRI Tokyo, Muhammad Al-Aula memimpin prosesi penyambutan kontingen di terminal kedatangan kontingen Merah Putih, segera mematangkan persiapan taktik ya menjelang jadwal pembukaan kejuaraan multi cabang terbesar di Asia tersebut ya. Nah, teman perduan cabang para panahan dan para judo masing-masing menyertakan 7 atlet, sedangkan Bocia mengirimkan 5 orang atlet. Jadi pesta olahraga di Selebritas Asia ini diproyeksikan melibatkan sekitar 4.000 partisipan dari 45 negara peserta turnamen ya. Cuman produk informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
1: Eventually.
0: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh.

Oke, untuk teman perdua ada Delantis lampu merah ya. Teman perdua, terima kasih untuk yang selalu stay tune di perdua era Irana di 99,2 FM ya. Teman perdua, satu informasi ya, aktor Indonesia Ardit Erwanda menjadi salah satu pemeran utama pria terbaik Festival Film Indonesia 2026. Keberhasilannya karena perannya sebagai Arga dalam film Tunggu Aku Sukses Nanti. Ia menyampaikan perasaannya karena menjadi salah satu nomino di ajang penghargaan paling bergensi untuk insan perfilman Indonesia. Rasa tersebut diungkapkan di media sosial miliknya ya. Ardit mengaku tidak menyangka masuk nominasi FFI 2026 dan bersaing dengan nama-nama besar di perfilman Indonesia ya. Dan teman-teman, dua informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama.
2: Hey.
0: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Eh, mana?
1: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio

Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan

Goa yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya.

0: Iya betul, konsistennya.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Ini bisa diceritain nggak awal pertama kali itu gimana?
0: Kalau awal-awal pertama kalinya itu sempet karena ada balik lagi yang pertama karena ingin sekolah kedinasan.
1: Okay.
0: Terus juga Dani ada punya ambisi.

0: Jadi udah terbiasa. Jadi gak ada kepikiran untuk ah bolos lah lari sehari ini. Karena balik lagi bang, lari ini kalau gak dilakuin dalam waktu sehari aja, itu pasti ada yang beda bang. Karena Dani ngerasain juga.
1: Oh iya iya, jadi kayak aneh ya. Aku kayak kurang nih, apa ngelakuin apa ya.
0: Iya misalnya, aduh kayaknya hari ini ngapain ya, kayak ada yang kurang banget gitu. Sedangkan pekerjaan kita udah siap semua nih bang. Misalnya tugas kuliah udah siap, terus juga ada yang jualan bagaimana.

keberagaman menjadi modal pembangunan, dan gotong royong menjadi nafas ekonomi kerakyatan. Desa Multi Etnik CTO, berbeda warna, satu tujuan, menuju Indonesia yang berakar dari desa.

0: siswa berprestasi di kelas, kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: itu udah paling sulit banget untuk
1: sulit banget ya, bang. Iya.
0: Tapi kita harus mengatasi itu semua teman berdua. Nah kalau Dani sendiri, apa batasan diri yang pernah Dani pikir tidak mungkin dilewati, tetapi akhirnya berhasil nih untuk Dani taklukin?
2: Batasan diri sendiri ya bang ya?
0: Iya, kira-kira apa nih? Biasanya kan kayak aku nih batasan diri aku kayaknya cuma bisa lari sampai 21K. Nah itu gitu ya. Okay. Tapi ternyata aku bisa nih ikut event HM dan itu terlampaui gitu. Kalau Dani sendiri apa kira-kira?
2: Oke, batasan diri sendiri ini dulu pernah ketika mau lari awalnya, wih kayaknya aku cuma bisa 5 kilo deh. Kapannya bisa...
0: Pas posisi ini ya, pas posisi masih berat badan masih berat banget ya.
2: Masih berat badan dulu, itu kan masih di BB, udah mulai turun bang, 78. Itu kan mau fokus lari setidaknya 5 kilo bisa.
0: Oke, jadi kayak batasan untuk pas itu, itu 5 kilo aja.
2: 5 kilo aja duluan ya bang. Tapi pengen banget kapan ya punya...
0: When ya,
2: kapan ya punya PB 10 kilo, setidaknya finish aja dulu.
0: Benar.
2: Berapa jam?
0: Iya benar.
2: Nanti hitung dulu.
0: Iya.
2: Nah di situ dan ternyata
0: bisa terlewati.
2: Terlewati bang. Bahkan itu. Pengen banget kapan ya bisa HM.
0: Sekarang ya.
2: Iya kapan ya bisa HM. Itu sih sekarang.
0: Oh yang targetnya sekarang kapan ya bisa HM. Yang dulu targetnya tuh cuman udahlah mungkin batas diri aku cuman bisa di
2: 5 kilo.
0: 5K aja gitu. Tapi aja. Sekarang batasan dirinya mau mencoba untuk bisa melewati di 21 kilo. Luar biasa. Kita doakan bareng-bareng teman berdua ya. Amin. Nah, untuk Dani juga ini kan tentunya udah banyak pencapaian mengikuti event-event lari gitu ya.
2: Iya.
0: Ketika melihat pencapaian Rana

0: yang misalnya gak kuat lari, mm-hmm. atau aduh kira-kira aku bisa finish gak?
1: Iya gitu, benar-benar kan. Itu PB, common reason banget itu.
0: Iya, kapan PB, pengen banget PB yang diinginkan tapi masih ragu-ragu sama betul. Dirinya sendiri. Mm-hmm. Intinya satu bang, yang apa pertama tuh? Niat tadi, mm-hmm. terus juga yang kedua fokuslah dengan tujuan yang kamu targetkan. Mm-hmm. Lalu yang ketiga konsisten dan disiplin aja dalam latihannya. Nanti di antara ketiga itu pasti nanti bakalan itu bang.
1: Ngikut aja bang. Benar.
0: Bakalan ngikut juga sampai kamu mendapatkan PB yang diinginkan.
1: Luar biasa.
0: Terus juga ketika kamu sudah gak kuat lagi, ingatlah tujuanmu apa.
1: Ingatlah tujuanmu apa atau apa produk. Itu kalimatnya. Yang sebelumnya tadi paragraf, oke?
0: Iya.
1: Jadi lumayan panjang gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, sebenarnya apa sih yang sedang Dani kejar sekarang? Finish line, prestasi, kesehatan, atau versi yang terbaik dari diri sendiri?
0: Kalau yang untuk sekarang ini versi yang terbaik untuk diri sendiri
1: versi
0: aja.
1: Versi yang terbaik ya. Jadi memang apapun jenis eventnya kita pasti menampilkan yang terbaik.
0: Iya betul banget.
1: Benar ya.
0: Betul
1: jadi banget. Memang pokoknya the best lah pokok diri kita gitu ya.
0: Iya betul.
1: Nah kalau terakhir nih gak kerasa udah 53 menit kita meninggalkan pukul 16 sama Pro 2 ya. Pesannya untuk teman-teman Pro 2 untuk di wilayah Korwil 15 Padang Prabu dan juga mungkin di seluruh Indonesia kali ya yang lagi dengerin kita di sore hari ini. Boleh kali pesannya untuk teman-teman yang baru ingin memulai atau mungkin udah memulai. Atau bahkan dia kayak udah memulai nih tapi dia putus di tengah jalan untuk olahraga ataupun berlari ini.
0: Oke. Oke, buat teman-teman Pro 2 dan seluruh rakyat Indonesia.
1: Oke.
0: Ketika kalian mau mulai niat lari, usahakan niatnya apa dulu, dari cari tahu apa tujuannya. Misalnya tujuan aku berlari untuk apa sih. Lalu setelah udah ada niat itu, janganlah lupa disiplin dan konsisten dalam melakukannya. Namun di balik semua itu pasti ada yang ngejudge kita atau mengata-ngatakan kita, yang bisa disebut dengan hujatan netizen.
1: Iya, oke.
0: Di situ janganlah pernah dengar kata-kata seperti itu dan fokuslah dengan dirimu sendiri.
1: Luar
0: ya bang, kalau dari Dani itu aja.
1: Luar biasa ya. Dan teman Pro 2 dari obrolan sore kita hari ini, teman Pro 2 kita banyak belajar dari Dani bahwasanya lari itu bukan cuma tentang seberapa cepat kita sampai ya, tapi tentang seberapa konsisten kita terus melangkah. Karena memang setiap orang itu kan punya pace-nya sendiri dan juga perjalanan yang berbeda-beda. Setuju nggak nih Dani?
0: Setuju.
1: Setuju ya.

82. Jadi kalau bisa itu olahraga ya. Kalau nggak olahraga ya udah beres-beres rumah aja dulu ya. Mungkin kalau olahraga maunya Sabtu Minggu. Nah, jadi buat yang nggak olahraga setiap

Pusat. Mekanisme tersebut diharapkan membantu pemerintah daerah mengambil langkah antisipasi sebelum terjadi peningkatan intensitas hujan. Kemudian BPBD Sumatera Utara ini menyediakan layanan informasi bencana melalui pusat

Negratropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik,

0: Oke. Jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih.
1: Jangan dong. Emang iya. Enggak kan? Aman ya. Oh, tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
0: Manusianya enggak ada ya.
1: Di Jepang apa di Indonesia?
2: Indonesia.

0: mungkin apa ya, kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan
1: lagu
0: ini. Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga.
1: Iyalah.
0: Bahkan zaman dulu SMS juga iya kan.
1: Iya. Bener. Bahkan gak usah SMS, surat pun gue yakin harap dibalas kan tulisannya. Bener. Kan.
0: Harap dibalas.
1: Apalagi sebuah pesan notifikasi gitu kan.
0: Itu dia. Star Garis Besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua, ada Just a Dream.
1: Just a Dream.
0: Apa ini berarti?
2: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
2: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian.
1: Mm-hmm.
2: Di tahun yang sama. Dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
1: Oke.
2: Okay. Special song that I wrote my sister.
1: Mm-hmm.
2: Dan lagu ini cerita setelah kejadian notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini. Mm-hmm. Gitu kan. Gue coba move on. Terus tiba-tiba, ini true story ya.
1: Yeah.
2: Tiba-tiba dia, gue tuh bisa dibilang 3 hari 4 hari berturut-turut mimpinya dia.
1: Oke.
2: Okay. Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
1: Kebawa ya.
2: Lah, terus setelah itu gue jadinya kayak ada.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Baby, put your...

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik

0: Ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Heh, dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: lo lo lo lo.

tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup

0: Dari mana? Bagus ya.
1: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
1: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: pakai helm, nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
1: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
0: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama nggak blownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf, terakhir depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
0: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya, itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya.

0: Makeup kok gini amat? Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
1: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

berdiri dan berkata, "Aku." Para sahabat kaget. Tubuh kecil tak punya pelindung, tapi Abdullah tetap yakin. Ia pun pergi ke dekat Ka'bah dan membaca Al-Quran dengan suara lantang. Orang-orang Quraisy marah. Mereka memukul dan menyakitinya. Tetapi Abdullah tidak berhenti membaca ayat-ayat itu sampai selesai. Dalam keadaan terluka, ia kembali kepada para sahabat. Wajahnya lebam, tapi hatinya tenang. Ketika ditanya mengapa ia berani, Abdullah menjawab, "Musuh-musuh Allah itu sekarang terasa kecil di mataku." Rasulullah sangat menghargai Abdullah bin Mus'ud. Bahkan Nabi memuji bacaan Al-Qur'annya dan menyebutnya sebagai salah satu sahabat terbaik dalam memahami Al-Qur'an. Dari Abdullah bin Mas'ud kita belajar keberanian tidak ditentukan oleh fisik, popularitas atau status. Remaja yang dekat dengan Al-Quran dan berani menjaga kebenaran, dialah yang kuat di mata Allah.